Jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jang

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: assalamu alaikum jamande na de nyumena fada radio chadi yakko kalkal gricino na fu radio ndara rona labar nde ku ye adi ki ngalli tinin ki tawdo adi kina me dayne ko ngumi on tullon sakine dubi ndin findin lukko arakonna klara yiki injin ferenjirinde na de jin tarenjir mon shin ditram na saram mana yakide nche dai yalon cha chap choro na di chia woro duskarada kabin tekniki ndi chobe gabriel Residentin inde delegué Hassan Ali Fajriado adi kina technicien centre meter gradient gisniemba halne nyona geda fi micro ndi ashta Bakar Musa Koro wati samru daya labar nde kwe adi kingalli tinene di kranu njodu kuna fannion maru labar adi kranu njodu kuna fannion adi kabin technique rlenina chobe bika adi chodu sudu nikrini kabin technique bika tiena jamai krincha kam kar kuduba kuran woli ngaso fancho
1: kaunya da wari a dalaru maran bar ko da ya karamani Allah da ki karamani bi aljara jara karamani adraman genge karamani sangandi laru maran bar ko da karamani Allah da ki karamani yakora mana adagina indiro agare adagina yakora mona ngoro abana yakora mona aygolo naro mana aygolo galla naro mana gadiwara na mana abangi gadiwara na karke me mana jara karke ejin dera mana de karke me mana jara karke me ejin dera mana de Indira mana jana disuru jindana di Aiguru mana jana Aiguru mana jana Kalila mana jana Jaya waya dauna Kabu jaya waya dauna Jaya jara gori na kamu jiri ya gori Jana zomba ya jana zomba ya jana karata anda ban di dindi hari kulo gai mura iran lo ya dai de mai mura gai mura iran ka ka de ni ndo de mai gai ma bo ra na ram de mai kora ma bo ra na gar ga de ari mai ba mai ya de gar ga de kana na mara go ta je ni de ye mura gai ma bo ra na de ni ndo de mai yanna zamba ya wi zamba yana yanna zamba ya wi zamba yana yanna zamba ya wi zamba yana dai budai ranga ka de ni dai budai ranga ka ai dai ni kara danda la ngi di ai dai ni kara danda la yara de ni bo ni yo ja kara mu jai da kara ya Jangan kau ramai jadi aja kalau yang mana tanah kejar lagi loga mula kayak bro. Jadi kejar lah, noi rumah saya dar bro. Mana jaya ni aja murah muda dar bro. Mana jaya ni aja murah muda dar bro. Ada barang tak? Tiada di jual kalau kali. Uai mari Allah, orang jual kalau kali. Kupu ye jana na jual kalau kali. Kamu kade ye jana na jual kalau kali. Ada barang tak? Tiada di jual kalau kali. Uai mari Allah, orang jual kalau kali. Kupu na jana ya jual kalau kali. Mari ya orang lagi aja kalau ni. Budi boleh rosu, budi jere izai tapi, kami jaga Arab aja, jaga mantara enggak ya mbak. Kalau jaga emas anda saja mampir enggak ya mbak. Budi boleh dia anda saja mampir enggak ya mbak. Kali dia orang manja aja kalanya, kali dia orang kuat aja kalanya, kali dia orang lari demi berdua. Jangan sampai yang ini semua yang berdua. Kerjaan lari rawan wajah nonso yarar. Tidak dobai ngalar, dobai talam maya. Tidak kundi ngalar, kundi diem makanya.